0: apa sih? 321321 itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Tahu enggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Satu hal yang dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
10: Suara warga Indonesia.
11: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
12: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih menemani dan baru saja memainkan lagu dari Reza Artemevia dengan Keabadian ya. Tapi kalau ngomongin tentang dunia ini pastinya kan gak ada yang abadi. Semua itu temporary gitu, ada waktunya. Makanya buat kamu ketika masih memiliki kesempatan untuk apapun itu, hal apapun, maksimalkanlah sahabat suara, karena kita gak tahu sampai berapa lama kita dikasih kesempatan untuk melakukan hal itu. Termasuk juga soal pekerjaan gitu loh. Kayak kita gak tahu berapa lama kita akan melakukan hal yang lagi kita kerjakan gitu kan. Jadi maksimalin apapun yang kamu bisa, sebisanya gitu. Supaya nanti ketika udah lewat masanya, ada memori-memori indah lah yang bisa kamu bawa. Cesok banget sih Farah siang-siang. Ya abis gimana guys ya, kalau ngelihat sekarang situasinya emang gak ada yang pasti. Karena sekelas menteri aja bisa tiba-tiba dicopot dari jabatannya gitu kan. Apalagi kita remah-remahan kongguan.
10: Iswara, suara warga Indonesia.

siapa nih yang udah gak sabar buat lompat-lompat dan nyanyi bareng ribuan orang sampai suara habis? Pesta Pora 2026. Ngajak kalian seru-seruan bareng musisi lintas genre dan generasi. Dari Sheila on 7, King Nasar, Tulus, Bernadia, dan masih banyak lagi. Yuk, nyanyi bareng circle kamu, pacar kamu, atau gebetan kamu di tanggal 25, 26, dan 27 September 2026 di Gambir Expo, Hall D2, JI Expo, Jakarta. Kapan lagi bisa nonton line up segokil ini? Amanin tiketnya sekarang di loket.com atau aplikasi Brimo. Saatnya hura-hura, saatnya pesta bola. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Kota Casablanca. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Kota Casablanca 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 24 sampai 27 September 2026 di Mall Kota Casablanca. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Apa sih beda radio sama platform musik lainnya?
3: Ya jelas beda lah. Radio itu ngasih pengalaman yang live, spontan, interaktif, dan terasa lebih personal. Lewat kehadiran penyiar yang nemenin kamu, menyapa, bercanda, memberikan informasi, bahkan membacakan pesan dari pendengar secara langsung. Ini yang ngebuat hubungan antara penyiar dan pendengar bisa sangat terasa personal. Meskipun mereka sebenarnya gak saling mengenal loh. Sedangkan kalau playlist dari platform musik cuma ngasih pengalaman mendengarkan musik yang lebih personal, on demand, dan memang bisa dikontrol langsung sama penggunanya. Jadi ya gitu-gitu aja. Beda sama radio. Di radio,

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Gelaran Anugerah Musik Indonesia atau AMI Awards

0: sekaligus mengikuti perkembangan musik tanah air.
1: Suara Fakta.
0: BMKG memprediksi musim hujan diperkirakan mulai masuk secara bertahap dimulai dari wilayah Indonesia bagian barat pada akhir Oktober 2026. Pada November 2026, hujan diperkirakan mulai merata dan membasahi lebih banyak wilayah termasuk sebagian besar Pulau Jawa. Tetapi puncak musim kemarau diprediksi tetap bertahan di beberapa wilayah hingga akhir Oktober 2026. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih barengan sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan di Suara. Hai, kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, jadi pastiin kamu di sini aja, gak kemana-mana, karena lagu-lagu enak masih bakal diputerin.
2: Biarlah.
0: Aku nggak rela ya ngelepas kamu, sahabat Suara. Makanya kamu di sini aja, please, sampai nanti. Karena masih bakal banyak obrolan-obrolan yang cukup menarik siang hari ini, juga lagu-lagu enak. Cukup dengan lagunya Ninja aja, biarlah, biar Ninja aja yang lepasin dia gitu ya. Kalau aku sih nggak akan ngelepasin kamu, sahabat Suara. Lagu ini udah ngantri, sambil juga saya menanti buat kamu yang mau kirim salam, saling sapa via udara. Bisa langsung saja merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp, atau langsung aja ngobrol ke TikTok iswara.network ya. Saya tunggu sambil lanjut sebelum Niji dengan Biarlah. Adrian Halif dulu nih, 2001 kali.

0: Kamu masih bareng sama Farah di Suara Itu di Afgan dengan pesan cinta, satu lagu yang spesial dimainkan untuk kamu yang sudah mengirimkan pesan-pesan cinta kepadaku siang hari ini, sahabat Suara. Padahal gak semuanya tentang pesan cinta sih. Ya gak apa-apa, ada juga yang berkeluh kesah, tapi sekarang aku mau bacain yang kiranya mengirimkan pesan cinta. Coba nih, biasanya yang dimulai-mulai dengan pantun. Ini Nastu ya, seperti biasa sudah bergabung dengan mengawali pesannya menggunakan pantun. Beli parfum rasa vanila. Assalamualaikum pendengar semua. Cie. Hello Farah, Nastu stay always katanya, pokoknya dari Korea. Terus dia mau update katanya cuaca enak buat jalan-jalan nih Far. Oh di sana ya, berarti di Korea lagi oke buat jalan-jalan. Tapi gak cocok dengan kantong yang kosong. Wah, kayaknya itu gak cuma di Korea, Nastu. Di Indonesia pun sama ya. Ini kita udah cuaca kurang cocok, kantong kurang cocok tuh. Coba, kurang apa lagi ya kan? Korea sudah mulai mendekati hari libur nasional 4 hari alias libur Chuseok. Oh, oke. Oke, terus abis itu ditutup dengan pantun lagi nih. Ternyata ceritanya udah sampai situ aja, Nastu. Si Bayu makan soto babat. Mater thank you sahabat katanya. Lupa lagunya Merindu Lagi Far, Mesya Hira ya. Tik-tik-tik bunyi hujan, Farah cantiknya kebangetan. Waduh. Oke, abis ini akan aku langsung puterin requestan kamu, Nastu. Cie, langsung. Pokoknya ada fast track ya sahabat Suara selama Farah siaran. Jadi kalau ada puja-puji natural. Gila, pick me banget sih Farah siarannya. Tapi Nastu terima kasih sudah bergabung dari Korea. Semoga sehat selalu di sana ya. Mau menyapa juga yang bergabung di TikTok. Hai, ada S, ada Esa, ada Indra Awing, ada juga teman-teman dari berbagai negara nih. Salah satunya tadi namanya siapa ya, udah ketiban lagi sahabat Suara, dari Taiwan. Terus ada Merzario, ada Gialo Rossi, ada Meli juga, Nasi Goreng Emak juga bergabung siang hari ini. Jadi buat sahabat Suara yang pengen ngeramein TikTok juga, kamu masih ada waktu ya bersama-sama denganku, karena kebersamaan kita masih sampai jam 2. Lagu-lagu enak bakal lanjut lagi nemenin kamu. Sekarang kita mau dengerin salah satu koleksi dari Toh Pati featuring Glenn Fredly dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.
1: Pernah dengar suara waktu lagi dengerin radio? Kira-kira itu karena apa ya?

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget.

0: mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
5: Musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

masih bareng sama Farah di suara That Was Pure Saturday dengan kosong. Bareng sama Farah yang pastinya gak akan memberikan hal-hal kosong ke sahabat suara. Cie. Seperti hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, sahabat suara, yang terjadi banyak banget. Jangan sampai kita gak peduli sama apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi di sisi lain kan kita juga gak mau ya bahwa nantinya kita jadi mungkin secara mental terganggu karena negatif berita tuh, negatif news tuh di sekitar kita banyak banget gitu. Tapi di sisi lainnya lagi, kita gak mau tone deaf. Makanya ada beberapa hal nih yang bisa kamu terapkan, sahabat suara, supaya tetap bisa jaga kesehatan mental dari paparan berita negatif, tapi juga gak tone deaf atau kayak gak peduli sama sekitar gitu ya. Yang pertama, ini kamu bisa membatasi waktu, bukan membatasi kepedulian. Jadi schedule consumption gitu. Makanya dalam satu hari itu kamu perlu nih luangin waktu gitu ya untuk diri kamu refreshing dari berita-berita yang cukup negatif. Tapi harus tetap ada dalam satu hari itu ya, kamu tahulah update-nya seperti apa di sekitar kita gitu ya. Kan tahu sendiri ya hari-hari seperti apa yang terpapar gitu, yang dipaparkan ke kita soal berita-berita yang terjadi di sekitar kita. Kemudian selanjutnya kamu bisa menerapkan aksi yang realistis dan bermakna. Misal ini fokus kepada kapasitas diri. Jadi kita tuh gak harus memikul atau menyelesaikan semua penderitaan di dunia ini secara langsung. Itu kita bisa memilih satu atau dua isu yang menurut kita paling relate nih sama hati ataupun kemampuan kita. Terus juga kontribusi nyata, misalnya menyalurkan kepedulian tuh lewat tindakan kecil yang konkret, kayak berdonasi atau ikut menandatangani petisi. Pokoknya kita bisa melakukan misalkan sharing informasi yang udah valid gitu ya, jangan yang hoax di sharing, sahabat suara. Kemudian juga menjaga etika di ruang publik atau media sosial. Habis itu juga lakukan pemulihan mental. Ini kayak digital detox berkala yang tadi saya bilang tuh, dalam satu hari kamu harus tuh meluangkan waktu benar-benar tidak menyentuh, tidak beririsan dengan sosial media at all, supaya bisa merefresh pikiran dengan melakukan hal-hal yang kamu suka. Tapi sekali lagi, jangan karena kita ngerasa semua berita negatif jadi berdampak negatif ke diri kita. Karena kalau kita udah tanamin itu, kita jadinya gak mindful.

0: masih bareng sama Farah di Suara yang masih menemani perjalanan nih sahabat Suara di hari Selasa ini ya, dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan yang seru sekali pastinya. Saya mau lanjut lagi sekarang menyapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp. Hai, ini tadi salah satunya ada Merzario, selain gabung di WhatsApp dia juga dari tadi di TikTok sahabat Suara ya, lagu requestannya juga udah diputerin tadi, lagunya Pure Saturday yang Kosong. Katanya semangat siarannya, jangan lupa minum air putih. Bahasa Inggrisnya Menunggu itu Wait, kalau bahasa Inggrisnya Berat itu Wait. Nah, mungkin bukan karena kebetulan bunyinya sama, tapi karena menunggunya terlalu lama jadi berat. Aduh, aduh, Merzario, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, mengcapek nih. Aduh, lucu banget lagi, ampun ya. Dan juga ada yang bergabung dari Palembang streaming. Ini ada juga Ivan, seperti biasa bergabung ya, mau menyapa sahabat Suara semua, mau request lagunya Sal Priyadi, Foto Kita Blur katanya. Oke, kamu tungguin aja nanti aku bergabung ya. Juga mau menyapa teman-teman di TikTok. Hai, ada Ririn, ada Molek, ada juga Merzario, Za, Nok Nok, HDY. Tapi benar deh, kalau di TikTok itu biasanya memang username-nya unik-unik sahabat Suara ya. Mungkin kamu juga memiliki username unik di TikTok, boleh juga dong bergabung siang hari ini. Langsung aja ke TikTok-nya iSuara.network ya.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
3: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Ertel bersama rumah produksi Pertiki. Ide ini muncul sebagai aksanya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Dio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agus Sina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

0: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon.

0: strawberry. Semuanya eksis.
1: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
2: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk gambar soal apa yang mereka dengerin. Kita itu sebenarnya para pendongeng handal, sahabat suara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya.
3: Simpan saja rasa di hati.
2: Tapi kalau kamu pengen menyatakannya boleh loh, sahabat suara. Nggak harus selalu kamu simpan di dalam hati. Tuh, ya kan? Nggak harus sama kayak ikutnya, nggak apa-apa. Kalau kamu lagi mau cerita, juga ayo banget. Karena saya mau dengerin kok. Ya WhatsApp boleh ke 0816-114-1014. Kamu lagi ngerasain apa sekarang? Apa yang menjadi keluh kesah kamu, sahabat suara ya? Satu jam terakhir kebersamaan kita, marilah saling bercurhat ria tentang kondisi kehidupan. Cie. Karena siapa tahu bisa menjadi satu hikmah buat orang lain kan? Dan saling menguatkan juga. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi ya. Sekali lagi bisa langsung bergabung ke 0816-114-1014. Kita WhatsAppan atau langsung ke TikTok isuara.network. Lagu Ekute simpan saja, dimainkan habis Tulus dulu dengan Teh Hijau.

0: masih barengan sama Farah di Suara yang masih nemenin sampai nanti jam 2. Satu lagu dari Leto dengan Ruang Rindu, baru aja nemenin siangnya kamu.
1: Arti hujan tawarkan derasnya tutup air.
0: Bentar lagi akan dilanjut sama satu lagu dari Juicy Lucy, di mana ada kabar juga yang kurang oke sebenarnya untuk pendengar atau juga orang-orang yang suka sama Juicy Lucy, fans-fansnya gitu ya. Pasca kejadian kemarin Juicy Lucy tuh sahabat Suara ya, soal dia batal datang ke salah satu kota gitu. Ini kayaknya adalah dampak ininya ya, efek dominonya gitu. Jadi beberapa schedule-nya Juicy Lucy, ini salah satunya, salah duanya sih lebih tepatnya, di Cirebon dan juga Purwokerto ya, main di sebuah festival itu batal kabarnya. Jadi buat sahabat Suara, kalau emang ngefans banget sama Juicy Lucy, mungkin bisa re-update lagi tuh, di mana kamu bisa menyaksikan penampilan dari Juicy Lucy gitu kan. Nah mungkin nanti situasinya tuh bisa di-update juga di sosial media yang ada, bisa di-make share lagi ya. Jadi mungkin dari sini banyak hikmahnya bisa kita ambil gitu, ketika mau mengambil satu langkah, terutama kita punya sebuah posisi gitu ya guys, kita perlu lagi berpikir dampak kedepannya seperti apa. Jadi gak langsung memutuskan yang terkesan terburu-buru gitu. Semoga aman terus semuanya, dan Juicy Lucy juga setelah dari situasi kemarin bisa lebih baik lagi, makin baik lagi. Dan lagu ini akan kita putarkan dengan Tampar ya, dari Juicy Lucy, dimainkan sebentar lagi. Habis Andre Hehanusa dulu nih dengan Karena Ku Tahu Engkau Begitu.

0: Duta featuring Shilon Seven. Duta adalah part of Shilon Seven anyway gitu ya. Bunga di tepi jalan. Saat lagi baru aja kamu dengerin sambil denger lagu tadi sahabat suara. Baru saja studio kami Suara Jakarta kehadiran teman-teman dari KPID Jakarta. Tadi saya pas lagi sambil live TikTok gitu ya, ada yang mengetuk, tiba-tiba datang bos kita tercinta Kakak Tika bersama dengan teman-teman KPI. Agak kaget tapi ternyata kira-kira apa salahku ya tiba-tiba kehadiran teman-teman KPI, tapi ternyata teman-teman KPID DKI Jakarta tuh sedang melaksanakan kunjungan kerja gitu. Jadi memang keliling ke beberapa stasiun radio, salah satunya hadir juga ke Isuara. Ini ada banyak banget agenda yang dilakukan juga sama teman-teman dari KPID DKI Jakarta gitu ya sahabat suara. Di antaranya adalah untuk mensosialisasikan dan mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Smalt ini sebagai sarana pendukung dalam pengelolaan dan penyampaian data penyiaran. Jadi teknisnya tuh dikasih tahu seperti apa. Kemudian juga kita dihimbau lah untuk dalam obrolan, kemudian juga pemutaran musik itu juga sekarang perlu diperhatikan gitu supaya outputnya nggak offside. Makanya tadi saya juga oke, Bu, aman Bu ya kan, kalau Isuara kan aman terus ya sahabat suara, semoga. Dan abis ini aja mau lanjut muterin lagu-lagu enak yang pastinya aman terus, salah satunya dari It Gitaf dengan Satu-Satu yang merupakan requestan dari salah satu sahabat suara di TikTok ya, Melly. So enjoy.
1: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?

0: podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selamat datang di Bernada Bersuara Volume 7 Special Edition

0: Gak kerasa udah setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar, dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Sugar Lies.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Klaim lewat radio konvensional dan mobil, zaman sekarang radio bisa kamu dengerin lewat streaming platform. Bisa lewat website, aplikasi Noise, atau aplikasi Roof. Jadi radio belum mati ya sahabat suara, kamu aja yang gak dengerin.
3: Indonesia.
4: Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ah, elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP-ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh, sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak dong. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksennya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 3

0: itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklatnya berasa, Bang. Beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon. Gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap. Emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Feel dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Pelayan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Negara yang punya stasiun terbanyak di dunia adalah Amerika Serikat. Negara ini punya sekitar 15.000 stasiun radio aktif, sahabat Suara. Di Suara, buka cabang.

0: Ada satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

putih sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami

0: apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. 9.2 FM suara warga Indonesia.
4: Ah, elah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
5: Eh, mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
4: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
5: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
4: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
5: Serah.
4: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
1: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-sfg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.sfg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

101,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Halo, selamat sore. Sahabat suara, gimana kabarnya hari ini? Di tanggal 22 September loh ternyata. Nyebutin tanggal sendiri, kaget sendiri. Nggak nyangka, ternyata udah tanggal 20-an. Kok bisa sih? Kok gitu sih? Jangan dilanjutin, lagunya gak usah dilanjutin. Lagu yang full nanti bakal diputerin banyak ya. Tapi yang pasti sekarang emang benar kenyataan.

Abis ini, abis September, Oktober, November, Desember. 3 months to go ya di 2026 ini, sahabat suara. Pokoknya semangat buat kamu ya, seperti aku yang semangat karena cuaca di luar itu sudah selalu menyemangati kita seolah-olah ya. Gimana enggak dari tadi semangat minum air putih terus? Supaya tetap terhidrasi ya. Yang pasti buat kamu yang belum terbiasa nih, kalau Selasa ditemenin biasanya sama siapa? Sore ini sama siapa? Ya, daripada bukan sama siapa-siapa ya, mendingan kamu nyantai sore dulu. Aku temenin barengan sama Lilian Angie di Suara Santai.

Suara-suara warga Indonesia. Hai, kamu yang baru aja join ya. Mungkin ini adalah suara yang tidak terlalu kamu kenal atau belum terlalu familiar gitu. Karena mungkin biasanya kalau dengerin tuh ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Komplit dong berarti. Itu udah bener banget itu kalau dengerinnya sampai Jumat, dilanjut Sabtu sama Minggu. Kita bakal sering ketemu kalau begitu, Maya. Apa kabar hari ini? Apakah ada yang sekarang lagi keluar kota? Dan kebetulan keluar kotanya itu adalah ke Semarang. Karena mungkin ya, Semarang ini adalah salah satu destinasi ya, destinasi dinas kamu. Kerjaan kamu emang sekarang tuh lagi di Semarang. Per hari ini lagi ada kunjungan, lagi ada visitasi gitu ya ke kota Semarang. Dan udah lama mungkin gak kesini, datang dengan membawa kenangan-kenangan lama yang bikin kamu tuh kaget ya. Loh, kok Semarang ternyata sekarang udah berubah banget ya. Terakhir kali aku ke Semarang itu sekitar 10 atau 12 tahun yang lalu. Cie, ngapain tuh pasti. Jangankan 10-12 tahun yang lalu, baru sebulan kemarin aja tuh udah banyak perubahan loh sahabat suara. Kayak contohnya apa nih? Contohnya itu adalah Gombel Lama sekarang jalannya sudah baru ya. Sudah mulus. Kayak flek-flek aku yang abis di laser. Sekarang sudah mulus tapi belum. Itu belum, itu baru wacana ya. Flek-flek di wajah belum. Itu cuman contoh aja gitu ya. Gombel Lama sekarang kalau misalnya kamu nih, orang-orang tuh kan biasanya gini, cobain deh kalau misalnya kamu ke Semarang harus banget ngelewatin jalan tol di kota Semarang ya. Tol mulai dari, ya pokoknya tol Semarang ke arah Ungaran, Bawen, ke arah Bawen, Salatiga. Oh itu pemandangannya indah banget, tapi kalau misalnya lagi malam-malam gitu lewatnya ya. Gak usah iri yang gak lewat jalan tol. Kita sekarang lewat Gombel Lama atau jalan barunya Jangli, lewat Dr. Wahidin. Itu juga bisa banget dapetin night view kota Semarang City, night city view, city night view. Dibolak-balik. Tapi lewat jalan tol juga tetap indah banget ya. Pemandangan paling indah menurut aku di jalan tol kota Semarang. Beneran, ini bukan karena iyalah orang Semarang, enggak, bukan karena itu ya sahabat suara ya, tapi karena itu emang beneran kenyataannya begitu. Cobain kalau nggak percaya ya, jangan lupa itolnya diisi, jangan sampai kita nyusahin mobil belakang nih. Di traktir tuh makan bukan tol ya. Dan selamat menikmati banyak perubahan dari kota Semarang. Kalau panasnya sih tetap, sumuknya itu tetap juga gitu. Bisa kamu nikmatin juga sumuk yang gak bisa kamu rasakan di kota-kota lain ya kan. Kayak hari ini ya luar biasa banget. Tapi semoga aja walaupun banyak berkeringat, tidak berarti energi kamu juga banyak terkuras banget ya gara-gara si panas ini. Atau mood kamu yang terkuras. Kalau misalnya terkuras emosinya atau moodnya, tenang aja. Masih banyak lagu-lagu bagus yang bakal aku puterin. Kalau tadi itu udah enak banget ya, ada Fadi Akbar sama Kanya Pinandita yang Begitulah Cinta. Itu adalah lagu remake ya, dari lagu lama. Next nih, ini gak kalah enaknya. Gak kalah enaknya, ini salah satu lagu favorit aku. The Baku Cakar featuring Lala Huta with Kisah Romantis. Check this out.

0: Ada yang tahu nggak radio mana yang punya rekor siaran terlama di Indonesia?
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih, Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
5: Karena kesetnya udah gak update dong.
4: Terus solusinya?
5: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
4: Spill, Ma.
5: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
4: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
7: Belanja puas dengan harga hemat.
8: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
9: Radio yang punya rekor siaran terlama di Indonesia adalah Hard Rock FM yang sekarang berubah nama.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Buat kamu nih ya, yang mamanya mungkin atau papanya, atau mungkin ada nih senior kita gitu ya, yang apa-apa sudah terbiasa itu langsung datang ke tempatnya. Kayak misalnya bayar listrik, bayar pam ya, bayar air misalnya gitu, atau mungkin bayar langganan telepon, ada yang masih pakai PSTN yang di yang digabung sama internet rumah gitu kan, dan bayar-bayar yang lainnya itu harus datang ke tempatnya. Nah sekarang ini sebetulnya banyak yang sudah hal-hal yang tadi barusan aku sebutin itu banyak yang udah bisa dilakukan secara online gitu. Dan gak terbatas sampai di situ aja, tapi juga urusan-urusan yang dulunya itu kita harus datang ke Dukcapil ya, sahabat suara ya. Tetapi sekarang kita udah gak harus lagi ke Dukcapil, di mana ada dokumen kependudukan yang sebetulnya bisa kita buat dari rumah. Jadi bisa kita buat sendiri aja gitu. Buat sendiri. Maksudnya gak harus datang ke sana. Gak harus datang ke sana, tetapi bisa kita lakukan secara online dari manapun kamu berada gitu. Dimana layanan ini ternyata merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital administrasi kependudukan ya. Jadi apa aja sih dokumen yang bisa kamu buat melalui IKD ini ya, aplikasi IKD, langsung kamu cek aja di situ. Ada 10 jenis layanan administrasi kependudukan yang bisa diajukan secara online. Yang pasti pertama ini adalah permohonan cetak kartu keluarga atau KK. Nah layanan ini bisa diajukan oleh anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga. Misalnya kepala keluarga, suami, istri, atau anak gitu ya. Terus juga untuk urusan permohonan cetak biodata WNI. Nah untuk layanan ini juga bisa diajukan untuk anggota keluarga yang belum punya identitas kependudukan digital dan memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak. Perubahan golongan darah WNI ini juga bisa ya dilakukan ya melalui aplikasi ini gitu. Perubahan pendidikan ini juga bisa. Jadi layanan ini gak cuma diajukan langsung oleh pemilik akun IKD-nya, tetapi pengajuan bisa juga dilakukan oleh anggota keluarga begitu ya. Surat keterangan pindah ini untuk individu, dimana untuk layanan ini hanya bisa diajukan langsung oleh pemilik akun IKD dan gak bisa diwakilkan atau diajukan oleh anggota keluarga lainnya. Pisah atau pecah kakak. Nah ini juga nih, ada ya orang yang dalam satu rumah itu terdiri dari beberapa kakak. Bisa seperti itu, satu alamat yang sama terdiri dari beberapa kakak. Dan untuk pengajuan layanan ini hanya bisa dilakukan langsung oleh pemilik akun IKD, nggak bisa diwakilkan atau diajukan oleh anggota keluarga lainnya. Terus untuk urusan kelahiran WNI, ini untuk anak yang belum memiliki NIK ya. Bisa diajukan untuk anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak ya. Terus selain itu untuk kelahiran WNI, ini adalah biodata yang sudah memiliki NIK juga bisa. Tadi yang belum punya NIK maupun yang sudah punya NIK bisa diajukan melalui IKD ya. Terus abis itu untuk dokumen kematian. Nah, layanan ini bisa diajukan untuk anggota keluarga yang memiliki status hubungan dalam keluarga sebagai kepala keluarga, suami, istri, atau anak. Terus juga ini ada pengajuan penduduk non-permanen. Sama ya, bisa diajukan juga untuk anggota keluarga yang punya status hubungan dalam keluarga. Begitu. Dan caranya untuk bisa mengakses berbagai layanan ini, pastinya kita nih terlebih dulu harus mengunduh atau mendownload dan kemudian kamu install aplikasi IKD dan kemudian lakukan aktivasi di situ ya. Nah untuk pengguna baru nih, aktivasi IKD ternyata harus dilakukan dengan bantuan petugas di kantor Dinas Dukcapil. Jadi ke kantor Dukcapil terdekat bisa di mana saja untuk melakukan proses aktivasi dulu.
Dan setelah melakukan satu kali aktivasi, nantinya bisa melakukan banyak tadi tuh ya, pengajuan-pengajuan yang terkait dengan dokumen-dokumen yang memang bisa diajukan secara online tanpa kedepannya nanti perlu datang bolak-balik ke kantor Dukcapil.

0: Ada yang tahu nggak apa nama organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain.

0: menu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Tuan Muda, karena Tuan Muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan Tuan Muda.
2: Bagus. Bawa ke sini.
3: Saya Duta.
2: Shellon Seven.
3: Duta besar Kenya. Happy birthday.
2: Bruh. What else?
4: Saya Piu, Tuan.
2: Piu Padi dong pasti.
4: Piu Dipai, Tuan.
2: What else?
3: YouTuber.
5: Saya Ariel, Tuan.
2: Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
5: Ini Ariel Peter Pan, Tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Tuan Muda.
0: Tuan Muda, 2000 Music Today.

Indonesia. Hai, jam 5 sore nih akhirnya ya, waktu dimana kamu udah bisa absen buat pulang, terus gak pulang karena mau janjian, karena mau meet up, udah janjian nanti jam 6 ya kan. Ya udah, kamu berarti absen keluar dulu, terus abis itu ngapain enaknya ya, mandi di kantor nggak asik, masih cukup oke. Okay. Oh ya udah, touch up aja kalau gitu, touch up ya. Tapi kalau misalnya ternyata sempat pulang dulu sih, kalau kata aku lebih seger mandi di rumah dulu sih, terus abis itu berangkatnya nanti dari rumah aja. Siapa tahu ya, kalau misalnya kamu pulang dulu malah justru kamu nggak harus ngeluarin mobil kamu lagi atau kendaraan kamu lagi, karena nanti teman kamu mumpung sejalan nih, mau gak barengan? Hayu! Ada yang jemput malahan, ya kan? Dan karena sudah jam 5 sore ya, sambil nungguin jemputan, atau mungkin lagi nungguin apa nih? Nunggu jemputan, jam 5 sore nunggu barengan pulang, ya biar ada temennya. Jam 5 sore lagi nunggu barengan mau jalan-jalan santai, dan lain sebagainya. Mendingan kita dengerin lagu yang enak-enak dulu aja. Kita bakal flashback ke tahun 2000-an awal, karena sudah jam 5 saatnya buat dengerin lagu-lagu di Tuan Muda 2000 Music Today. Lagu pertama nih, buat kamu ya, semoga tidak merasa tertekan lagi. This is Paramore with Pressure.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Ini dia nih ya, yang mungkin sekarang menjadi sebuah kebiasaan baru, yaitu adalah kemana-mana gak bawa duit. Bawanya cuma handphone. Dan pada saat kamu lagi butuh untuk scan kris ya, ternyata, kuota aku habis. Mudah-mudahan ya kamu bisa dapat akses ke wifi di lokasi di mana kamu harus scan kris untuk pembayaran gitu. Tapi gak ada salahnya kok kalau misalnya kamu dalam keseharian tetap membawa uang cash. Setidaknya hanya untuk jaga-jaga. Bisa bawanya misalnya 50 atau 100 ribu gitu ya. Semakin jarang dipakai, ya gak apa-apa lah, ya kan? Yang penting ada nih, ya. Karena memang ada beberapa lokasi yang sampai sekarang itu gak menerima, misalnya. Belum ya, mungkin ya, belum bisa. Karena emang belum dapat QR gitu ya. Warung-warung mungkin, atau mungkin, tapi tukang parkir aja sekarang udah pada punya ini kok, QR untuk kita scan, ya kan? Gak ada salahnya ya, kayak misalnya tiba-tiba harus nambal ban gitu. Karena akan ada selalu ada momen-momen di mana kamu juga membutuhkan uang cash. Misalnya di saat kamu ngefans sama Pak Purbaya, yang katanya nih setelah masa jabatannya berakhir kemarin, uang 100 ribu rupiah yang memiliki tanda tangan dari Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan juga tanda tangan dari pejabat BI, Gubernur BI ya, itu ternyata banyak diburu oleh para kolektor. Nah, tetapi nih ada tanggapan dari pihak Bank Indonesia yang memastikan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 di mana di uang ini memuat tanda tangan dari mantan Menteri Keuangan Pak Purbaya tetap berlaku sah sebagai alat pembayaran di seluruh wilayah Indonesia. Begitu, jadi tetap bisa digunakan untuk membayar sebagai alat pembayaran. Walaupun mungkin sekarang lebih banyak yang, mumpung aku udah dapat yang ini nih, yang 2026 nih ada tanda tangannya Pak Purbaya, aku keep aja deh gitu. Ya terserah ya. Tetapi yang pasti tetap bisa digunakan. Jangan lupa untuk selalu update ya. Kapan kira-kira nanti akan, karena setiap mata uang Indonesia, rupiah, itu akan ada masanya. Akan ada masanya penggunaan. Misalnya yang sudah digunakan selama beberapa tahun, itu akan ditarik gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu update tentang hal itu. Begitu guys. Nah, terus gimana dong kalau misalnya sekarang ini kan Menteri Keuangannya sudah ganti pejabat yang memangku jabatan gitu ya. Jadi untuk tanda tangan yang tercantum pada uang rupiah berikutnya itu akan menyesuaikan dengan pejabat yang menjabat pada saat proses penetapan dan produksi uang rupiahnya. Di mana untuk uang rupiah tahun cetak 2026 yang ada tanda tangan Pak Purbaya dan Gubernur BI Perry Warjio itu tetap memiliki status hukum yang sah. Gimana? Coba kamu cek dompet kamu sekarang. Duit 100 ribu kamu tanda tangannya siapa? Ada nomor WA-nya juga nggak? Waduh, kontak aku ya. Wah, itu kayak lain lagi deh urusannya.

ngomongin setahun kita nyanyi bareng, ramai bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara nih. Buat ngerayain ulang tahun yang pertama, Bernada Bersuara punya kejutan spesial loh buat kamu. Bernada Bersuara Special Edition First Anniversary bakal diadain tanggal 26 September 2026 di Gatsu Sport Center, Semarang. Terima kasih buat semua sahabat suara yang udah daftar dan see you di acara ulang tahun kita ya. Bernada Bersuara, nyanyi bareng, ramai bareng, bahagia bareng. Bernada Bersuara Special First Anniversary didukung oleh SMC Telogorejo Semarang, Hey Fuko, Plastetik Klinik, Super Skin, My Republic, dan Pawon Butanjung.

Zaman sekarang radio juga bisa ditonton loh sahabat suara. Banyak radio yang sekarang ngelakuin live streaming waktu siaran. Kayak Iswara nih, yang bisa kamu tonton di TikTok @iswara.smg setiap hari. Palu gak ada.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, ini dia yang perlu kamu ketahui ya, terutama nih kalau kamu tuh lagi kerja atau kuliah, jangan lupa yang namanya perut itu harus diisi ya, sahabat suara ya. Break sebentar, melipir ke Alfamidi, beli produk baru dengan harga spesial dari Alfamidi. Tuh,

Rp4.900 aja. Murah banget kan? Jadi jangan sampai ketinggalan ya promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Muda 2000 Music Today.
1: Radio itu biasanya disebut dengan theater of mind. Ada yang tahu kenapa?
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, nggak asik lu. Nggak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
7: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
8: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
9: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
7: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
8: Boleh, boleh.
7: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
8: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
9: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
10: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
1: Pernah suka tapi gak jadian? Atau udah jadian tapi rasanya tetap kayak temenan? Gak usah sedih, karena ini waktunya buat baper. Bahas percintaan yang gak ada habisnya.

107,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Jam 6 teng ya. Saatnya buat kita masuk ke bahas percintaan alias baper. Enggak apa-apa, karena yang namanya baper itu tidak selalu konotasinya negatif ya. Terbawa perasaan sesekali itu tidak masalah. Apalagi kalau misalnya ini ngomongin tentang yang namanya hubungan in a relationship ya. Yang seringkali katanya lebih mengandalkan perasaan daripada logika otak. Apalagi kognitif dan lain sebagainya. Perasaan, feeling, insting itu lebih diutamakan ya. Iya betul sekali. Yes. Jadi dari ada beberapa waktu yang lalu tuh ada obrolan di kantor ini tanpa sengaja tentang ya adalah gitu ya seseorang yang kita kenal sama anak-anak kantor gitu. Nah, terus nggak tahu gimana ujuk-ujuk ngebahas tentang tapi dia tuh emang tipe orang yang nggak pernah posting pacarnya loh di sosial media gitu. Kata si A ya, salah satu orang di kantor ini. Terus aku bilang, aku juga bukan tipe kalau orang yang kayak gitu kok gitu. Karena ya emang kayaknya emang bukan itu. Akunku itu bukan ngebahas tentang relasiku sama pasangan kayak gimana, aku bilang kayak gitu kan. Tapi orang-orang tahu kan? Kalau kamu tuh punya pasangan, tahu, orang-orang tahu gitu. Bukan sesuatu yang disembunyiin, enggak. Di real life orang-orang tahu kok gitu. Cuman lebih kayak ke pengen posting hal-hal yang berhubungan sama aktivitas, kerjaan, di radio kayak gimana, lebih kayak ke situ sih, hobiku apa, nah kayak gitu-gitu. Dan menurutku bagaimana hubunganku sama pasangan itu, sama partner bukan sesuatu yang aku pengen orang-orang tahu. Gak harus dipublish menurutku begitu. Tidak harus semua orang tahu tentang detail hubunganku sekarang lagi sebaik apa atau lagi gak baik-baik aja atau apa. Aku gak pengen, aku bilang gitu. Nah bukan itu, dia bilang. Tapi si orang ini emang dia gak pernah posting tentang pacar. Dan dia memang seperti sengaja untuk membiarkan orang-orang gak tahu kalau dia udah punya pacar. Dari situlah ya, keresahan itulah yang kemudian, itu memang masih asumsi ya, tentang hal itu. Terus dari situlah kemudian jadi kepikiran nih, kayaknya cocok nih buat dibahas di baper, karena apa? Karena ternyata beda loh, ada perbedaannya, supaya tidak terjadi salah paham, nanti kita bakal breakdown satu-satu. Kalau yang menurut aku lakukan dalam keseharian, Bebski juga tadi aku nanya, kamu juga tipe orang yang posting tentang pacar nggak? Dia bilang no, tapi punya pacar? Punya, gitu. Itu lebih kayak ke private relationship, kita memang menjaga, membatasi. Sejauh apa sih orang-orang di luar diri kita tuh bisa mengakses tentang bagaimana kita dalam hubungan ya, dalam relationship. Tetapi kalau misalnya hidden relationship itu adalah hal yang lain lagi. Jadi kamu ikutan dulu pollingnya abis ini di @isuara.smg yang ada di Instagram story. Kamu tipe yang mana dalam bersosial media, posting tentang pacar atau tipe yang enggak semua orang di internet harus tahu kok tentang kita gitu. Kamu tipe yang mana tuh, sahabat suara? Terus jangan lupa untuk join juga di live TikTok karena udah mulai nih, udah mulai rame banget. Halo. Ada Kak Arif Rahman, ada Susu Berenergi, ada Ko Justin, and so on. Banyak udah mulai rame ya. Jadi ayo join di @isuara.smg, kita ngobrol-ngobrol di situ. Dan boleh juga kamu ikutan komen-komen ya, kalau kamu dalam berhubungan tuh tipikal orang yang kayak gimana sih? Dunia tahu nggak sih kamu punya pacar? Dunia tahu nggak sih kamu punya pasangan? Cincinnya kok nggak dipakai?

RRI, suara-suara warga Indonesia. Efek lapar ya. Tapi jadi rame banget nih di TikTok ya. Yang belum gabung, ayo gabung dulu. Wow, ini udah kayak arisan. Kocokannya ini nanti, beras khusus. Biar kita lebih sering makan ya, beras khusus gitu. Join aja di @iswara.smg. Tapi kalau misalnya kamu lagi buka-buka IG, boleh banget ya langsung ikutan pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Di situ aku udah lempar. Ada dua pilihan dalam bersosial media, kamu tuh tipikal yang seperti apa? Posting pacar dong, atau lebih yang gak semua hal tuh publik harus tahu gitu. Kamu lebih ke tipe yang mana? Ya, oke, coba. Ini rame banget, ya ampun. Ada yang bilang, I tipe orang yang posting kalau pas cakep, kalau pas jelek gak I posting, beb. Gitu. Oke. Kita bakal lihat dulu ya, keresahan orang-orang tentang hal ini tuh apa aja sih. Waduh, ada Icat yang langsung posting ya. Aku tuh lebih curiga ya, karena dari dulu tuh kalau misalnya ngebahas tentang posting-posting gitu, itu tuh lebih seperti, sekarang bentuknya adalah lewat posting. Salah satu caranya adalah dengan posting. Itu dari aku pribadi ya, POV ko. Kalau dulu, zaman belum ada sosial media, praktisnya tuh bentuknya seperti apa sih? Praktisnya adalah tiba-tiba jadi baik. Tiba-tiba jadi baik, ngebaikin. Nah, kalau kayak gitu, langsung biasanya aku nanya gini, Iyam, kamu kenapa sih? Kamu habis bikin kesalahan. Kok tumben kamu baik-baikin aku? Kamu habis beli mainan apa lagi? Kayak gitu. Kalau sekarang mungkin lebih kayak ke yang dulu aku rasakan ya, dia ngebaik-baikin aku. Itu sekarang bentuknya lebih kayak, kok tiba-tiba kamu posting-posting aku di sosmed sih? Kamu habis bikin kesalahan apa? Kamu habis beli belanja apa lagi? Barang mahal apa lagi yang kamu check out? Kayak gitu-gitu. Ada yang kayak begitu ya. Oke, yes. Kita mau lihat dulu tentang hal ini ya, tentang private dan hidden relationship. Nah, kita mau lihat perbedaannya dulu tuh apa sih gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya tentang private relationship, itu tidak sama dengan secret relationship atau hidden relationship. Di mana perbedaan pentingnya itu ada di poin gini. Kalau private relationship ya, hubungan ini emang milik aku sama dia. Enggak semua hal itu perlu diketahui sama internet. Enggak semua hal itu harus kita publish. Terus kalau hidden relationship gimana? Kalau hidden relationship itu adalah aku emang dengan sadar dan sengaja memastikan bahwa orang-orang yang ada di sosial media atau orang lain yang dalam real life-ku enggak nanya apa-apa, itu enggak tahu kalau aku itu punya pasangan. Dengan sadar dan sengaja. Jadi, tujuannya itu berbeda ya, sahabat suara ya. Dimana secara psikologis nih, yang penting tuh bukan cuman sekedar seberapa sering sih pasangan kita itu posting tentang aku tuh ada loh di kehidupannya dia gitu. Tetapi bagaimana informasi tentang hubungan dikelola dan apa maknanya untuk dua orang ini gitu, yang sedang menjalin hubungan ini. Begitu ya. Ada penelitian klasik ya tentang pengungkapan atau penyembunyian hubungan. Di mana dalam penelitian ini menemukan bahwa orang memang secara strategis mengatur informasi tentang status hubungan mereka, baik untuk mengungkapkan maupun menyembunyikannya gitu ya. Nah, alasannya itu bisa macam-macam banget. Termasuk misalnya untuk kebutuhan privasi. Ya, ekspresi emosional, dukungan sosial,
konteks hubungan dengan orang yang melihatnya. Jadi memang maksudnya itu berbeda-beda. Ya, alasannya juga berbeda-beda, bermacam-macam. Tentunya alasannya juga sangat subjektif ya, kembali ke orang itu. Kenapa dia tidak memposting, atau mungkin hanya memposting di momen-momen tertentu aja. Misal pas lagi ulang tahun, atau mungkin pas lagi anniversary. Buat yang LDM atau LDR atau KDM, wah beda lagi ini udah. Beda ya, udah platnya udah ganti ya kalau yang itu. Yang lagi LDR-an gitu ya, mungkin pada saat lagi ketemuan ya, yang satu ngunjungin yang satunya atau sebaliknya. Momen-momen kebersamaan itu yang kemudian bakal diposting karena spesial. Jadi memang special occasion, special moment. Ada yang begitu. Tapi ada juga nih seseorang yang tipenya tuh emang setiap punya pacar ya semuanya diposting. Even in every detail dalam hubungan mereka, misalnya kayak nih, aku lagi siap-siap banget ya, gerum gitu ya, get ready with me, yang bentar lagi mau ngedate sama pasangan aku bakal dijemput dalam 5 menit lagi. Terus habis itu dia bakal posting bagaimana ketika dia dijemput, sampai pokoknya bener-bener detail. Terus gimana ngedate-nya malam itu, apakah berakhir dengan menyenangkan buat dia dan lain sebagainya. Ya, ada orang yang detail seperti itu. Nah, balik lagi tadi ya. Aku sempat bilang bahwa ada juga loh resikonya kalau misalnya seseorang itu posting sangat detail tentang kehidupan relationship-nya dia sama pasangan. Nanti bakal kita bahas. Coba kamu kasih tahu dulu, kamu ikutan dulu pollingnya di @iswara.smg yang ada di Instagram story. Kalau dalam bersosial media, kamu dalam posisi punya pasangan nih, punya pacar nih, kamu lebih ke yang mana? Posting pacar atau menurut kamu lebih ke yang gak semua hal publik harus tahu? Kasih tahu ya, pilih salah satu. Nanti aku bakal lihat, oh lebih banyak orang-orang ini ternyata gitu.

0: dengar suara kss waktu lagi dengerin radio, kira-kira itu karena apa ya?
1: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
3: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
2: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soclean Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soclean Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soclean Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Suara kus-kus-kus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Pertiki. Ide ini muncul sebagai aksennya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Dio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Halo sahabat suara yang baru aja gabung ya. Gak apa-apa, tidak pernah ada kata terlambat. Kalau di Suara Santai, di Suara Semarang, it's okay. Mungkin kamu baru sempat sekarang. Tapi kalau misalnya emang kamu lagi pegang gadget sekarang, lagi bisa join juga live TikTok, kita udah mulai dari tadi. Boleh banget ikutan join di @iswara.smg. Dan kita masih di baper ya, bahas percintaan. Polling juga masih jalan terus nih. Karena ada dua pilihan, salah satunya bisa kamu pilih aja. Dalam bersosial media, ini kita lagi ngebahas tentang yang namanya private relationship versus hidden atau secret relationship. Kamu tipikal yang mana sih? Posting pacar dong, atau lebih ke tipe yang gak semua hal publik harus tahu? Tuh, ya. Langsung cek ke Instagram story @iswara.smg. Terima kasih ya buat yang udah ikutan pollingnya. Yang masih mau ikutan boleh banget. Tadi kita udah sempat ngebahas tentang bedanya apa sih antara private relationship dan hidden relationship, ya. Nah, ini dia nih yang berikutnya juga nggak kalah penting. Dimana nggak posting tentang pasangan kita itu nggak sama dengan menyembunyikan. Karena belum tentu. Terus kenapa kok ada, tadi ada yang resah juga tuh udah cerita di komen. Kenapa ya, dia bilangnya gini, kenapa ya banyak atau semua cewek ya tadi dia bilang ya. Wait. Kenapa masih ada cewek yang berpikiran kalau cowok gak posting pacarnya, pasti banyak cabangnya. Tuh, ya. Tidak posting tentang dia, existence of her as his girlfriend, gitulah ceritanya ya. Itu kadang diartikan sebagai, wah ini mencurigakan sekali sih, gitu. Bahwa jangan-jangan pacar aku tuh punya banyak cabang. Dia in a relationship, tapi masih buka cabang. Masih mencari yang lain gitu ya. Kenapa ada perasaan itu muncul? Oke, kita mau lihat tentang hal itu sekarang. Karena sekarang ini kan media sosial bukan cuman tempat untuk berbagi kehidupan ya, tapi juga jadi semacam sinyal sosial, termasuk juga tentang status hubungan. Bagaimana kita yang menjalani hubungan kita dan pasangan yang menjalani hubungan, dan juga POV dari orang yang ada di luar hubungan. Dari obrolanku kemarin sama beberapa orang di kantor ini, itu juga sempat terbersit begini. Gak gitu kak, soalnya untuk orang-orang sekarang, dia bilang gitu ya, dia menekankan begini. Untuk orang-orang sekarang, kalau kamu gak posting tentang pacar, ini orang di luar hubungan ya, itu artinya boleh dideketin kak. Artinya dia ngasih space untuk dideketin. Dia ngasih kesempatan, dia ngasih waktu untuk orang lain boleh mendekati dia ketika dia gak posting pacar. Di situ aku jadi bingung. Karena apa? Sejak kapan ada standar yang menentukan bahwa ketika sesimpel ketika seseorang gak posting tentang pasangan atau tentang pacarnya, itu berarti dia emang terbuka gitu ya untuk didekati oleh siapapun. Dengan maksud bukan pertemanan, tetapi hubungan yang lebih spesial. Di situ jujur aku bingung sih gitu. Karena nih, dengan begitu wajar kalau ada seseorang yang kemudian jadi gerah banget ketika pasangannya tuh gak posting tentang dia. Apa aku tuh lagi disembunyikan ya gitu, ya kan? Ada penelitian yang menemukan bahwa, ini tentang perasaan disembunyikan tadi ya. Ada penelitian yang menemukan bahwa ketika seseorang menampilkan relationship awareness di sosial media, misal bentuknya itu bisa foto berdua, atau tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan dari pasangan, dia punya pacar loh gitu,
akan membuat, ya, postingan-postingan itu akan membuat si pasangannya ini mempersepsikan komitmen yang lebih tinggi, bahwa pacarku atau pasanganku itu mengakui keberadaanku dalam hidupnya dia, dalam kehidupan bersosialnya dia, entah itu dalam sosial media maupun dalam kehidupan real gitu ya. Dan persepsi komitmen itu berkaitan dengan kepuasan hubungan yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika ada seseorang yang pasangannya itu upload foto misalnya gitu ya, itu bukan tentang keberadaan dari fotonya itu aja, tetapi bisa diterjemahkan menjadi, oh, dia berarti ngakui nih kalau aku itu adalah bagian dari kehidupannya dia. Oh, berarti dia ngakui nih bahwa dia itu bukan seseorang yang single and available, misalnya gitu ya. Makanya ketika hal itu gak ada, orang-orang bisa mulai bertanya-tanya, kenapa di sosial media, Instagram misalnya, kok dia seolah-olah kayak single ya, dia seolah-olah kayak gak punya pacar ya, padahal dia punya loh, aku tahu loh dia punya pacar loh gitu. Tetapi juga nih, kita mau lanjut lagi ke next. Tentang apa? Tentang tadi aku sempat nyenggol-nyenggol beberapa kali tentang memposting secara detail kedekatan hubungan dengan pasangan itu tidak bisa menjamin bahagia, atau bahkan ada resikonya juga ya. Oke, okay. Kalau nggak posting berarti red flag dong. Bukan begitu juga. Ada riset yang justru menunjukkan hubungan media sosial dan kualitas relationship itu sebetulnya tidak sesimpel itu. Balik lagi, setiap orang memutuskan untuk memposting tentang hubungannya atau tentang pasangannya, atau memutuskan untuk tidak memposting tentang hubungan atau pasangannya, itu adalah sesuatu yang sifatnya subjektif ya, masing-masing orang. Ada sebuah studi yang menemukan bahwa efek online disclosure itu tergantung apa yang dibagikan dan bagaimana konteksnya. Jadi pengungkapan diri secara online yang sangat personal bahkan detail itu bisa berkaitan dengan intimacy dan satisfaction yang lebih rendah. Sementara konten yang secara spesifik memasukkan pasangan atau hubungan itu bisa mengurangi efek negatif tersebut. Jadi ada perbedaan nih antara aku posting banyak tentang diriku versus aku membagikan sebagian kehidupan yang memang melibatkan kita. Nah, kalau yang kedua ya, ini bisa terasa lebih inklusif untuk pasangan, begitu. Terus ada juga nih ya, fenomena aku tuh gak butuh postingan sebetulnya, tapi kenapa setiap aku lihat story kamu, status kamu, postingan kamu tuh tentang orang lain. Aku tuh gak apa-apa loh gak kamu posting, tapi kenapa kamu tuh selalu posting tentang orang lain, teman-teman kamu, sahabat kamu, tongkrongan kamu, teman kerja kamu. Aku gak ada loh tapi di situ. Beda dengan kalau misalnya kamu gak posting aku, tapi kamu juga gak posting tentang orang lain, itu aku fine. Ada gak yang ngerasain keresahan ini? Ada gak yang ngerasain keresahan ini? Kalau ada, ya, mungkin yang menjadi masalah itu adalah begini. Kenapa semua hal dalam hidupmu seolah boleh terlihat kecuali aku? Balik lagi pertanyaannya, apakah aku sedang disembunyikan? Oke, okay. Ada lagi penelitian yang menunjukkan ya tentang online disclosure seperti ini, bahwa rasa excluded atau left out itu bisa menjadi salah satu mekanisme yang memengaruhi kualitas hubungan juga. Dimana ketika seseorang punya pasangan, pasangannya itu memposting tentang banyak hal dalam kehidupan dia, termasuk teman-temannya, sahabatnya, hobinya, teman kerjanya, teman-teman yang ada di divisinya siapa aja, mereka lagi nongkrong bareng, mereka lagi ngerjain apa, lagi ada project apa gitu. Ada, tapi dia gak ada.
itu akan membuat si pasangan ini kemudian merasa ditinggalkan, dikecualikan, diabaikan. Oh, apakah aku setidak pantas itu ya untuk kamu tampilkan dalam kehidupan kamu? Nah, itu yang bisa mempengaruhi kualitas dalam sebuah hubungan juga. Jadi, kalau menurut kamu tidak masalah memposting hal-hal dalam kehidupan kamu, termasuk teman-teman, hobi, dan lain-lain, sebetulnya menurutku juga tidak masalah untuk kamu memposting bahwa setidaknya orang-orang tahu nih, kamu juga punya pasangan. Dan gak heran kalau pasangan kamu jadi bertanya-tanya, kenapa hanya dia yang tidak diposting di saat segala aspek kehidupan kamu, semuanya kamu posting.

0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: RMI suara-suara warga Indonesia. Yes. Lagi ngebahas tentang yang namanya tadi private relationship versus hidden relationship. Aku tuh sebenarnya disembunyikan, bisa dilihat dari mana? Dari nih ya, ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya nih, ya. Ciri-ciri dari bentar. Gini. Kita bakal melihat bedanya dulu, bedanya antara emang dia ini menjaga privasi atau emang dia tuh menyembunyikan kita. Kita bakal lihat dari orang yang emang punya prinsip privasi dulu. Oke. Tahan emosinya. Karena ada orang yang emang jarang posting kehidupan pribadi, gak terlalu suka menunjukkan hubungan, ya, tidak menganggap sosial media itu sebagai dokumentasi kehidupan. Bahkan dia jarang juga buka sosmed gitu. Gak nyaman sama perhatian publik. Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Aku? Orang-orang gak percaya. Lu cek deh Instagram gue terakhir kapan posting. Januari 2026. Punya pengalaman buruk mungkin ya. Dengan mungkin dia pernah sharing sesuatu, tapi ternyata setelah ditimbang-timbang dan setelah dikomen banyak orang, oh itu bukan sharing, itu oversharing. Mungkin dia pernah mengalami hal itu dan jadi lumayan kapok gitu ya. Dan juga ada tipikal orang yang memang memisahkan antara kehidupan offline dan online-nya. Ya, kita tidak boleh berprasangka buruk terus. Karena ada kemungkinan-kemungkinan lain kenapa seseorang lebih mempertimbangkan untuk tidak memposting kita sebagai pasangannya. Atau lebih kejarang memposting kita. Jadi kalau misalnya dia tidak pernah posting tentang pasangannya, tapi juga tidak pernah posting tentang kehidupan romantisnya, keluarganya, masalah pribadinya gak pernah dicurhatin, gak pernah curhat ya tentang kerjaannya dia, kayak misalnya bos aku nih nggak ngerti banget sih orang blablabla. Ada orang yang dikit-dikit semua dicurhatin di sosial media. Di awal bosnya tuh dipuji-puji pas pertama dia join, terus habis itu nggak lama bosnya yang dipuji-puji itu kemudian dijadiin curhatan. Ada yang begitu. Nah kalau masalah-masalah seperti itu tidak pernah juga dia up ya di sosmed, masalah pribadi juga gak pernah dan lain-lain, itu berarti konteksnya berbeda. Kalau memang dia memang jarang tentang kehidupan pribadinya, orang-orang gak tahu dia punya duitnya berapa sih, saldonya gak pernah tuh diposting, gak pernah tuh dia posting tentang bla bla bla bla bla seperlunya aja, itu berarti kalau dia memang secara konsisten seperti itu, dia memang private orangnya. Kamu tidak sedang disembunyikan, sayang. Percaya sama aku. Kamu tidak sedang disembunyikan. Tetapi memang dia tipikal orang yang private, ya. Berbeda. Tapi kalau di luar itu, gimana? Ada juga nih orang yang private tapi tetap mengakui pasangan. Nah ini adalah orang yang mungkin kayak in between kali ya. Misalnya gak pernah tuh upload wajah pasangannya di sosmed. Gak pernah tuh ngumumin hubungan secara besar-besaran. Gak pernah tuh dia bikin konten couple. Gak pernah tuh pakai barang-barang couple gitu. Tapi teman deketnya tahu kalau dia punya kamu sebagai pasangannya. Keluarganya tahu kamu dikenalin. Terus kalau ditanya, lu tuh sebenarnya punya pacar gak sih? Punya lah, gimana sih? Gitu. Terus habis itu gak berpura-pura single, tidak menunjukkan perilaku yang dia lagi TPTP, tebar pesona ya. Terus juga pasangan tidak dilarang muncul di kehidupan sosialnya. Misalnya dia bikin postingan, terus kamu komen di postingannya itu, terus dia nge-reply postingan kamu atau nge-like postingan kamu, itu berarti kamu tidak disembunyikan, say. Kenapa kita jadi beb dan say malam ini? Aku lagi pengen ngeyem-ngeyem kamu soalnya ya, sahabat suara ya. Ini berbeda dengan kalau ketemu temen. Lo jangan bilang kalau kita nih pacaran ya. Lo jangan bilang kalau kita udah jadian ya. Even kita udah pacaran aja masih lo gue. Please, aku kamu dong. Atau mungkin dia bilang gini, oke kamu posting gak apa-apa yang itu, tapi aku gak usah di tag ya. Nah, atau kalau upload jangan kelihatan kalau kita tuh kayak couple. Nah, ini sih tegas banget ya menjelaskan bahwa kamu lagi disembunyikan dalam kehidupannya dia. ya. Ini adalah momen di mana terjadi pergeseran from privacy to secrecy. Dari privat menjadi secret, ya, menjadi rahasia, disembunyikan. Tapi ini yang terakhir deh buat kamu. Balik lagi ke keresahan yang tadi jadi obrolan aku sama beberapa orang di kantor ini tentang orang yang kita kenal, dia tidak pernah posting kalau punya pacar, dan POV dari teman-teman yang ada di sini bilang, "Emang dia enggak gitu, Mbak, orangnya. Dia itu gayanya tuh bahkan kayak orang enggak punya pacar." Gitu, ya kan? Bukan karena dia menjaga privasinya, tapi emang dia gayanya kayak orang single aja. Kayaknya dia emang lagi ini deh, buka pasar alternatif deh. Kemungkinan itu ada. Memang ada kemungkinan dari seseorang yang ingin menjaga pasar alternatif. Sorry kalau ini terlalu sensitif buat kamu ya, sahabat suara. Tapi ini memang kenyataannya begitu. Di mana media sosial itu bisa banget nih kalau memang dimanfaatkan ya. Dia bakal ngasih kesempatan nih untuk kita berinteraksi dengan seseorang yang berpotensi menjadi alternatif, iya kan? Atau berinteraksi dengan mantan atau orang baru, bisa banget sosial media. Dan ada studi terhadap pasangan menikah ya, yang menemukan bahwa perilaku terkait perselingkuhan lewat sosial media itu ada, walaupun dalam sampel penelitian itu hanya sebagian kecil yang melaporkannya. Yang melaporkannya bukan berarti sebagian kecil yang melakukannya, tetapi yang melaporkannya, ya. Dan perilaku semacam ini berkaitan dengan kepuasan hubungan yang lebih rendah dan ambivalensi hubungan yang lebih tinggi. Jadi ada nih orang-orang yang memang dia nggak mau orang lain tahu bahwa dia punya pasangan. Dan bisa juga itu karena dia memang memiliki segudang alasan. Mungkin ya privasi itu tadi. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, bisa juga ini berkaitan dengan keinginan untuk mempertahankan kesan bahwa dia tuh memang available. Gue emang sekarang lagi punya pacar, tapi gue available. Itu ada yang seperti itu, ya. Dan hal ini harus dilihat dari perilakunya dia secara keseluruhan. Jadi bukan dari satu atau dua postingan aja. Begitu, secara keseluruhan. Kehidupannya di attitude-nya dia, perilakunya dia di dunia nyata seperti apa, di sosial media seperti apa, bagaimana cara dia merespon orang yang komen di postingannya dia, itu juga akan bisa mempengaruhi atau bisa membuat terlihat ya, apakah memang dia tuh lagi buka pasar alternatif, lagi menunjukkan sama orang-orang bahwa dia juga stay available, atau dia sedang menyembunyikan kamu, atau bagaimana. Begitu. Jadi jangan cuman dilihat secara sederhana bahwa nggak posting berarti aku disembunyiin, kalau posting berarti kita emang berarti emang dia komit sama aku. Tidak sesimpel itu dalam sebuah hubungan ya. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan join, udah ikutan komen-komen juga, dan buat kamu yang udah ikutan pollingnya, aku mau lihat dulu nih berapa persen sih yang sudah memilih, apakah 50-50? Bentar ya. Oh, gak berubah ya. Ternyata dari dua pilihan polling, yang pertama posting pacar, dan yang kedua, yang pertama posting pacar, yang kedua adalah gak semua hal publik harus tahu, 100% memilih gak semua hal publik harus tahu. Mungkin kamu adalah tipikal orang yang menjaga privasi ya, bukan sedang menyembunyikan pasangan kamu. Begitu ya. Thank you sekali lagi buat yang udah join di live TikTok aku. Terima kasih ya buat komen-komennya, buat yang sudah ikut memanaskan malam ini. Dan juga yang udah join dengerin lewat radio di mobil kamu, di tempat kerja kamu, yang lagi antri di ATM, antri di SPBU, di tempat-tempat antrian lainnya, biar gak bosan-bosan banget dengerinnya Iswara Semarang. Thank you banget. Kita bakal ketemu lagi besok ya. Kalau gitu Lilian Enji pamit dulu barengan sama BFSK Broadcast Operator buat malam ini. Selamat malam. Bye-bye.
1: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak siapa orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio?
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Orang yang dijuluki sebagai Bapak Radio adalah Guglielmo Marconi. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan komunikasi radio nirkabel. Beliau juga berhasil ngembangin sistem ngirim sinyal tanpa kabel dalam jarak jauh di abad 19. Respek abangku.
2: Suara warga Indonesia.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
2: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
5: Gue hari Minggu sepedaan.
6: Itu sendirian tuh.
5: Sendirian.
6: Gue kaget banget ngeliat story-nya.
5: Awalnya itu gue sepedaan itu karena pengen sepedaan deh. Terus begitu keluar dari gang rumah itu gue mau belok kanan atau belok kiri ya. Gue mau keluar tapi mau kemana? Gue mau ke bawah atau mau ke atas? Akhirnya naik. Gue nggak tahu mau kemana. Udah naik. Terus gue kayak, aduh pengen ngopi lah. Ngopi di mana ya? Oh iya, ngopi di Pikok aja di Ungaran. Gue buka, jepret, ternyata udah lewat 3-4 kilo gitu.
6: Jauh banget lo berarti naiknya itu. Udah hampir ke bawah itu ya berarti?
5: Enggak, belum.
6: Ada SS di sebelah kiri gak lo lihat?
5: Gak tahu, orang lo berarti apa-apa.
6: Udah kurang-kurang itu berarti itu, sahabat suara.
5: Gue tuh sebenarnya itu udah ingetnya itu mau Pikok itu, penandanya adalah dealer Suzuki.
6: Gue gak terlalu ngerti itu.
5: Lah ada gue ngeliat dealer Suzuki, itu dia kenapa gue bisa bablas sampai 3 kilo. Sampai akhirnya gue lewat dealer Suzuki, kok gak ada-ada ya. Harusnya sih ini udah, gue lihat di jam gue kan harusnya itu cuma berapa kilo lagi. Ini kenapa sampai sini? Gue lihat, iya udah lewat 3 kilo.
6: Kayak kebablasan di tol Jakarta.
5: Mana lewatnya nanjak lagi.
4: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
1: Ahelah, udah suaranya kemeresek, mati lagi. Pantes gak ada yang dengerin radio sekarang.
2: Mulutnya dijaga ya, Yang. Nih, konekin HP ku aja. Sekarang itu radio bisa streaming online.
1: Oh, canggih juga ya radio zaman sekarang ya.
2: Tuh, lihat. Bisa nonton radio juga lewat TikTok. Penyiarnya lagi pada ngoceh tuh. Dah, sekarang kamu diem, fokus nyetir. Aku lapar.
1: Thank you ya, Yang. Kamu mau makan apa?
2: Serah.
1: Galak banget deh. Jadi tambah sayang.
0: Siapa bilang radio udah gak didengerin? Zaman sekarang, dengerin radio itu gak cuma lewat mobil atau konvensional aja. Kamu bisa streaming radio Iswara di bit.ly/iswara-smg. Atau bisa juga lewat aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara. Tonton juga live TikTok kita setiap hari di @iswara.smg. Pokoknya, dengerin musik enak cuma di 90,2 FM Iswara Semarang, suara warga Indonesia.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Long time no see, I miss you. Jijik ya. Ya udah deh, maaf. Pada gimana nih kabarnya? Masya Allah, semoga sehat selalu lah ya. Jangan kayak aku. Jujur aja, aku tuh lagi gak enak badan. Lebih tepatnya tuh tenggorokanku tuh lagi gak radang gitu lah dah. Jadi ini jujur aja, aku pakai mode cakrakan. Tahu gak sih mode cakrakan? Suaranya tuh ada serak-seraknya gitu. Kayak mau dites gak? Ku berlari. Jangan gitu deh, jatuhnya kayak orang sakit gitu ya. Jatuhnya kayak orang sakit yang udah gak bisa ditolong gitu ya. Kalau kayak gitu ya jatuhnya ya. Hey guys, pada gimana kabarnya? Kemarin habis liburan kan, weekend, terus Senin pada kemana? Ya nggak, Senin pasti hektik banget tuh, aku yakin ya nggak? Kan biasanya kayak gitu ya, setelah hari Minggu terus ke Senin tuh kayak, ya Allah, Senin lagi ya. Pasti banyak banget kerjaan yang datang, yang numpuk, tapi kamu harus tetap keep smile. Ingat gak? Ingat itu gak? Ya, pasti inget dong. Itu memorable banget tuh. Keep smile gitu, memorable banget, jujur aja. Gimana terus Selasa kamu? Tadi pagi gimana? Tadi siang gimana? Apakah banyak kerjaan atau ya udahlah kerjanya masih nyantai aja, gak terlalu banyak, gak terlalu beban lah ketimbang hari Senin kemarin. Ya tetap keep smile aja, tetap nyantai, tetap happy ya gak? Tetap ngerasa semangat aja, karena kalau misalnya kamu gak semangat di tengah-tengah kerjaanmu yang mungkin banyak banget, itu tuh malah kamu nanti lemes. Terus ya tohnya kamu bentar malah sakit. Ya gak, kayak aku nih, aku kayak sakit gini tuh rasanya tuh gak enak kalau ngomong. Kayak ada yang ganjel gitu di tenggorokan, tapi bukan jakun ya. Ya pokoknya kamu harus happy aja, harus ngerasa bebas aja. Aku juga bakal siap nemenin kamu di nongkrong bareng sama aku, Farhan Martindra, pastinya yang bakal ngasih kamu informasi terbaru dan juga bakal ngasih muterin musik asik buat kamu. Nah, biar kamu ngerasa sedikit bebas ya, buat pembukaan aku puterin satu lagu dari Iwake, rapper legendaris yang judulnya Bebas. Langsung aja sahabat suara.

Suara Warga Indonesia masih di nongkrong bareng sama aku Farhan Marhendra, dan kita lagi ngobrolin tentang berita-berita terkini yang lagi rame lah di sosial media. Dan jujur aja, for the information, sahabat suara, aku udah live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol dan interaksi langsung sama aku, bisa langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg. Dan baru-baru ini, sahabat suara, aku tadi scroll-scroll dikit, looking for news ya, nyari-nyari berita. Ada satu berita yang cukup bikin orang kaget dan panik. Jadi di Kabupaten Bogor nih, sebuah air mata yang dikenal sebagai mata, mata air, astagfirullah. Ya, yang dikenal sebagai mata air Keramat Kareo yang berada di Kampung Kareo, Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, mendadak berubah warna menjadi merah. Nggak keruh, nggak kecoklatan, tapi merah. Nah, ini sampai ngebikin warga yang datang, yang warga yang

ya gak sih? Nah, kalau misalnya kamu udah umur 26, itu tuh banyak banget sebenarnya yang bisa kamu lakuin. Kayak contoh nih, kamu bisa mungkin cuma sekedar makan bareng, ya gak? Atau mungkin sleep call, ya gak? Jadi gak harus selalu tentang kayak pacaran tuh romantis, ngasih bunga and everything gitu. Sebenarnya mah pacaran tuh kita komitmen aja, berdua ngelakuin apapun. Maupun itu sedih, maupun itu senang, kita lakuin bareng-bareng, ya gak? Kita latihan dulu aja sebelum nikah gitu. Namanya juga pacaran, pacaran tuh ya pasti apa? Ya pasti itu tentang perkenalan antara kedua belah pihak, ya gak sih? Harus tahu sifatnya masing-masing dulu, makanya dibanyakin ngobrol aja dulu, ya gak? Kan kalau mungkin dulu waktu kita masih umur ya 16, 17, 18 itu kan masih banyak egonya kan ketimbang diri kitanya, paham gak sih? Kita masih nyari jati diri, jadi tuh omongan kita tuh bisa aja tuh bah tinggi banget tuh, ya gak? Jadi tuh pasangan kita tuh gak tahu tentang kita sebenarnya di umur 16-17, makanya aku bilang lebih enak di umur 26. Nah kalau misalnya pas di umur 26 kita tuh udah tertampar yang namanya realita tuh, ya. Jadi tuh kita tuh udah mulai kayak sadar, pelan-pelan ngomong, ya gak sih, tentang diri kita, mulai terbuka ke pasangan, ya gak sih? Mungkin kamu suka ngomongin geopolitik, juga bisa ngomongin geopolitik ke pasangan kamu kalau pasangan kamu paham, ya gak sih? Yang penting kalau misalnya umur 26 itu tuh lebih sama-sama terbuka aja gitu. Karena umur 26 tuh semakin umur kita bertambah, semakin rasa kita buat nerima pasangan kita itu tuh lebih besar. Kan kalau dulu waktu muda kan, aku pokoknya mau sama ini, mau sama ini, mau sama itu, semualah diambil. Masih ada rasa pengen menggenggam dunia gitu. Nah kalau misalnya pas umur 26, sifat-sifat itunya tuh udah mulai turun, udah mulai kayak ya udah deh, lebih realistis aja, pengen ini, pengen itu, yang emang bisa diambil aja gitu, yang bisa emang kita gapai aja. Enggak, semangat mudanya tuh udah mulai menurun lah, enggak separah ketika kita umur 16, atau 17, atau 18 gitu. Yang dimana kalau misalnya kita punya pacar umur 16, 17, 18 tuh kayak we against the world, tau gak sih? Me and you against the world gitu lah. Ya seperti itulah Mas Junaid ya, kalau misalnya tanya umur 26 pacarannya ngapain aja tuh bebas lah. Lebih enak ketimbang ketika kita umur 18, ya gak sih? Terus buat sahabat suara yang pengen curhat-curhat lagi atau mau punya pertanyaan tentang kayak tadi punyanya Mas Junaid ya, yang ada di live TikTok, boleh tanyain aja, langsung aja join di live TikTok kita di @iswara.smg, atau bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @iswara.smg, atau bisa juga lewat WhatsApp kalau misalnya kamu pengen cerpen di 0811 2700902. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Film animasi Merah Putih All For One akan diadaptasi ke versi live action oleh sutradara Andy Erta bersama rumah produksi Persiki. Ide ini muncul sebagai aksennya film bernuansa kemerdekaan pada 17 Agustus tahun ini. Pihak produksi kini membuka peluang kolaborasi luar demi mengejar target tayang 17 Agustus 2027. Andre Taulani resmi menikah dengan Amanda Rigby pada Minggu 20 September 2026. Prosesi ijab kabul dilangsungkan di KUA Kebayoran Baru dengan mas kawin Rp20.092.026. Pasangan beda usia 18 tahun ini menggelar acara resepsi di hari yang sama di Hotel The Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri oleh ketiga anak Andre, yakni Gio, Kenzi, dan Lova. 7 perwakilan Kota Semarang yang memperkuat kafilah Jawa Tengah berhasil mengukir prestasi gemilang pada kategori tafsir, karya tulis, kaligrafi, fahmil Quran, hingga tilawah pada ajang MTQ Nasional 31-2026. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyampaikan apresiasi yang tinggi dan dijadwalkan mengundang mereka ke Balai Kota pada Rabu 23 September esok hari.